0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pu mewek tak malam-malam, pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangat teh, jadi kok tu mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asehan alipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dedeng kuaji. Cina user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urung terpi. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong doh, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long doh. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kupi. Get Kopi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Hey.
8: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UGI
7: dan on TV, satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya?

0: sekarang ya.
1: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
2: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
3: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
2: Tuh kan, kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
3: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
2: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
3: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
2: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh, CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
3: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
2: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
3: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
2: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pum wewek tak malam-malam, pum malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangat teh, jadi kok tu uami mentang.
4: Nyangka perkara Haji, aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812 6 1 6 1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
9: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Bimo, nikmati harimu.
1: Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuan Haji, Tuan Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
3: Ye tung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
4: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
3: Ye ko bita hanalipi tung ku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
4: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang naci manfaat.
3: Nyan tang salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai po lewanyan lom.
3: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
4: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patat do aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy. Lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UI
7: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Di kiamat, barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari

pancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM ataupun Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 3 Juni 2026 dalam durasi 2 jam tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya saya di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Firsta Agam dengan judul Karam Bahtera. Semoga lagu ini bisa menemani aktivitas Anda rekan sebaya di pagi hari ini tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama rekan sebaya yang kali ini akan saya kutip dari antaranews.com rekan sebaya. Prabowo Subianto copor kepala BGN Dadan Hidayana. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hidayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN terhitung sejak 2 Juni 2026. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden Republik Indonesia dalam jumpa pers di kantor Presiden Republik Indonesia, Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia, Jakarta, Selasa malam mengumumkan pencopotan tersebut. Selanjutnya posisi Dadan digantikan dengan Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Dadan yang pada Selasa pagi masih menjabat Kepala BGN turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengecek operasional dapur makanan bergizi gratis atau MBG di Parmerah, Jakarta Barat. Selepas itu Prabowo juga mengecek pelaksanaan MBG di SMP 111 Jakarta. Dadan yang merupakan ahli bidang serangga dari industri pertanian Bogor resmi menjabat sebagai Kepala BGN oleh Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 94B tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan dilantik pada 19 Agustus 2024 bersama dengan para pejabat negara lainnya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian Dadan melanjutkan jabatannya sebagai Kepala BGN pada masa pemerintahan Prabowo Subianto hingga 2 Juni 2026. BGN dibentuk untuk melaksanakan salah satu program prioritas pemerintah yakni BGN yang menjadi salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024. MBG sendiri adalah program penyediaan makanan sehat dan bergizi untuk siswa sekolah, balita serta ibu hamil dan menyusui. Program itu mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 rekan sebaya. Rekan sebaya berita dari antaranews.com ya yang memberitakan bahwasanya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mencopot atau mengganti Kepala BGN Dadan Hidayana. Rekan sebaya BGN itu merupakan Badan Gizi Nasional ya yang di atas tentunya SPPG ya yang kita kenal juga dengan MBG. Yang pimpinan tertingginya itu adalah BGN Badan Gizi Nasional rekan sebaya.
yang pencopotan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi yang juga menjadi juru bicara Presiden Republik Indonesia saat jumpa pers di kantor Presiden Republik Indonesia, Kompleks Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada Jakarta Selasa malam, tepatnya tadi malam rekan sebaya mengumumkan pencopotan tersebut. Sebelumnya diketahui rekan sebaya Dadan Hidayana yang pada Selasa pagi masih menjabat sebagai Kepala BGN turut mendampingi Presiden Prabowo untuk mengecek operasional dapur makanan bergizi gratis atau MBG di Parmerah ya, Jakarta Barat. Dan selepas itu juga Prabowo juga mengecek pelaksanaan MBG di SMP 111 Jakarta. Dadan diketahui merupakan seorang ahli bidang serangga rekan sebaya dari industri pertanian Bogor. Dan Dadan resmi menjabat sebagai Kepala BGN itu dilantik pada masa Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi sebagai mana yang ditetapkan dalam keputusan Presiden rekan sebaya. Semenjak itulah Dadan menjabat sebagai Kepala BGN. Dan dilantik kembali pada 19 Agustus 2024 bersama dengan para pejabat negara lainnya pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dan juga pada masa Prabowo juga beliau melanjutkan kembali masa jabatannya hingga berakhir pada 2 Juni 2026 rekan sebaya. Hal ini juga tidak terlepas daripada aspirasi masyarakat tentang kegelisahan tentang BGN yang menghambur-hamburkan uang tentunya rekan sebaya. Ya, kita juga tahu bagaimana kontroversinya BGN ini dalam mempergunakan anggaran atau APBN tentunya rekan sebaya. Mudah-mudahan dengan pergantian kepemimpinan ini bisa menjadi gerbang baru menuju transparan ya, menuju government yang transparan akan penggunaan anggaran kedepannya rekan sebaya. Dan kita harapkan juga program-program tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan tentunya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Nyava Kriek dengan judul Abang Telepon dan dilanjutkan dengan lagu dari Nyava Jol dengan judul Dara Luncinta. Yang sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ati.
3: Je, kok bita han lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ati Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih mentang nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi Ron Ku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dahsyat dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati, lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patah dah aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Jelang Piala Dunia, Kapolda Aceh minta warga hindari judi bola. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat judi bola dan tetap menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kantipmas selama perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 1 Juni mendatang. Imbauan tersebut disampaikan menyusul tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia yang akan digelar hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ia menegaskan, praktik perjudian merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Selain itu, judi bola juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial yang merugikan diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitar. Masyarakat juga dihimbau agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam mendukung tim favorit masing-masing. Perbedaan dukungan, kata dia, merupakan hal yang wajar dalam olahraga dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menghina, mengejek, dan menyebarkan ujaran kebencian. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak melakukan euforia berlebihan saat merayakan kemenangan tim yang didukung, seperti konvoi kendaraan di jalan raya, penggunaan petasan, maupun aktivitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan pengguna jalan. Sebaliknya, apabila tim favorit mengalami kekalahan, masyarakat diharapkan tetap bersikap dewasa dan sportif, serta tidak melampiaskan kekecewaan dengan melakukan tindakan anarkis maupun pengrusakan fasilitas umum. Marzuki menuturkan mengingatkan pengelolaan tempat umum dan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan hak siar dalam penyelenggaraan kegiatan menonton bareng Piala Dunia 2026. Ia meminta seluruh pihak memastikan setiap penayangan publik dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menjaga situasi tetap kondusif selama berlangsungnya turnamen tersebut, Polda Aceh bersama dengan jajaran akan terus melakukan langkah preventif, edukatif, dan pengawasan guna mencegah berbagai potensi gangguan Kamtipmas di seluruh wilayah Aceh. Selain itu, masyarakat diminta bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan hoak, ujaran kebencian, maupun konten provokatif yang dapat memicu perselisihan antar supporter. Ya, rekan sebaya, berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya Kapolda Aceh meminta warga untuk hindari judi dan juga meminta untuk tetap kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni ya, mendatang ya, dan juga akan berakhir di 9 Juli 2026. Ia juga menjelaskan bahwasanya praktik perjudian merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum rekan sebaya. Selain itu juga judi bola berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial yang merugikan diri sendiri tentunya rekan sebaya, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Jadi sebaiknya selama perhelatan Piala Dunia 2026 ini rekan sebaya ya, hindari judi bola ya, tidak usahlah taruh-taruhan gitu kan. Jadi hindari karena itu dapat merugikan diri sendiri tentunya ya, menghabiskan harta tentunya ya, yang sudah capek-capek kita cari malah dihabiskan karena judi bola tersebut, dan juga dapat merugikan keluarga apalagi lingkungan sekitar. Dan juga Marzuki menghimbau ya agar tetap menjunjung tinggi sportivitas dalam mendukung tim favorit masing-masing rekan sebaya. Perbedaan dukungan tentunya merupakan hal yang wajar ya dalam olahraga dan tidak seharusnya menjadi alasan
untuk saling menghina, mengejek ataupun menyebabkan ujaran kebencian rekan sebaya. Karena di dalam kita mendukung ya, tentunya harus selalu sportif. Meskipun jiwa sepak bola kita berkebu-kebu tentunya rekan sebaya, tapi kita juga harus tetap sportif. Kita terima itu hanyalah sebuah perlombaan ya, ada yang menang ada yang kalah tentunya rekan sebaya. Dan juga selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan euforia berlebihan ya saat merayakan kemenangan tentunya, yang bagi tim yang didukung tentunya. Ini sudah banyak terjadi hal-hal yang bisa saja merusak ya bagi masyarakat sekitar ataupun bisa merugikan diri sendiri. Salah satunya yaitu contoh dengan konvoi kendaraan di jalan raya, itu dapat membahayakan pengendara dan juga dapat membahayakan diri sendiri tentunya rekan sebaya. Ada baiknya kalau emang patut di dirayakan, udah rayakan sewajarnya saja rekan sebaya, tidak usah dengan konvoi, penggunaan petasan ataupun aktivitas lainnya yang mengganggu ketertiban umum. Karena ada sebagian juga yang yang sedang beraktivitas di hari tersebut. Dan juga sebaliknya rekan sebaya, bagi pendukung favorit ya, tim favorit yang kalah ya, masyarakat juga diharapkan untuk tetap bersikap dewasa dan sportif, serta tidak melampiaskan kekecewaan dengan melakukan tindakan anarkis maupun pengrusakan fasilitas. Karena fasilitas itu dibangun juga kan dari pajak kita yang sudah kita sisihkan tentunya rekan sebaya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi tentunya dapat merugikan diri kita sendiri tentunya rekan sebaya. Dan di saat fasilitas itu rusak, jadi kita juga tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Jadi di saat hilangnya kalahnya permainan, jadi tetap sportif dan hargai, karena itu adalah permainan tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu Dania Cokrani Auliza, Auliza dengan judul Gasih Suci, dan dilanjutkan dengan lagu Dania Yeni Susan dengan judul Handun Sangka, yang sudah saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak Pungzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuma nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak,
8: asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
9: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
9: Tuh kan kamu

0: Awe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
1: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
0: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
1: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
0: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: בימו, נקמתי הרימו.
1: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara, atau lebih tepatnya sampai dengan jam 12 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. Puluhan huntara di Langkahan Aceh Utara hancur diterjang angin kencang. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, puluhan unit hunian sementara atau huntara yang dihuni penyintas banjir besar di Kecamatan Langkahan Aceh Utara porak-poranda diterjang angin kencang pada Selasa 2 Juni 2026. Namun demikian tidak ada korban jiwa dalam insiden disebabkan bencana tersebut. Camat Langkahan T. Rizal Ikhwan kepada AJNN mengatakan berdasarkan data sementara jumlah huntara yang diterjang angin kencang sebanyak 35 unit ditambah satu musala di tingkat gampung wilayah setempat. Reza menambahkan kerusakan huntara disebabkan cuaca ekstrim itu juga terjadi di gampung Langkahan sebanyak 5 unit dengan kondisi kerusakan ringan, kemudian disusul Dusun Lebuk Mekak Muku, Kampung Bukit Linteng sebanyak 7 unit huntara dan satu musala mengalami kerusakan parah. Kemudian kata

Reza, angin kencang juga menerjang huntara di Kampung Gudumba. Namun, ia menyebutkan hingga kini petugas masih melakukan pendataan di lapangan. Camat memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Rekan sebaya berita darinya JNN yang memberitakan puluhan huntara di Langkahan Aceh Utara hancur diterjang angin kencang pada Selasa 2 Juni 2026. Dari informasi yang disampaikan oleh Camat Langkahan, terdapat 5 rusak berat dan 18 lainnya rusak sedang dan serta rusak ringan, rekan sebaya. Yang terdampak diantaranya Kampung Langkahan itu sebanyak 5 unit dengan kondisi kerusakan ringan, kemudian disusul dengan Dusun Lebuk Meku, Kampung Bukit Linteng sebanyak 7 unit huntara dan satu musala mengalami kerusakan parah, rekan sebaya. Dan juga berdasarkan penyampaian camat memastikan tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda, rekan sebaya, yaitu lagu darinya Almasir dengan judul Bulun Manyang dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah saya siapkan juga untuk anda darinya Maimun dengan judul Cinta Lun Sambung. Yang sudah saya siapkan untuk anda, rekan sebaya, sekaligus untuk menemani pagi menjelang siang anda tentunya, rekan sebaya. Dan untuk anda, rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai ro kawan. Got ta tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uo mentang.
4: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
3: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nang terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyan tang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dahsyat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpih ase, lagi nyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nakupet pa siya bengah nyo koron. Sini tes sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CITES FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Selamat siang rekan sebaya, yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya, yang kali ini saya kutip dari antaranews.com rekan sebaya. Harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp92.000 per kilogram. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta diberitakan, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp92.250 per kilogram. Sedangkan telur ayam ras Rp30.500 per kilogram. Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta pada Rabu pukul 9.36 waktu Indonesia Barat, selain harga cabai rawit merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp56.700 per kilogram, bawang putih Rp39.650 per kilogram. Selain itu, harga kualitas bawang harga beras kualitas bawah 1 di harga Rp14.800 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp14.750 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium 1 Rp16.250 per kilogram, dan beras kualitas medium 2 di harga Rp16.000 per kilogram. Beras kualitas super 1 di harga Rp17.150 per kilogram, dan beras kualitas super 2 Rp16.850 per kilogram. Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai rawit besar, cabai merah besar mencapai Rp71.750 per kilogramnya, cabai merah keriting Rp71.250 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp65.300 per kilogram. Kemudian daging ayam ras segar Rp40.600 per kilogram, daging sapi kualitas 1 Rp150.750 per kilogram, daging sapi kualitas 2 di harga Rp138.250 per kilogram. Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp21.350 per kilogram, gula pasir lokal Rp19.350 per kilogram. Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp19.550 per liter, minyak goreng kemasan merek 1 di harga Rp22.700 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp22.550 per liter. Ya rekan sebaya, berita darinya antaranews.com yang memberitakan harga komoditas cabai rawit, harga cabai rawit merah ya mencapai Rp92.250 per kilogram rekan sebaya, dan juga harga telur ayam yang mencapai Rp30.500 per kilogram, dan di komoditas lainnya juga rekan sebaya di harga yakni bawang merah di harga Rp56.700 per kilogram, harga bawang putih itu di harga Rp39.650 per kilogram, dan juga kualitas beras kualitas bawah 1 ya itu harganya Rp14.800 per kilogram, beras kualitas bawah 2 itu ada di harga Rp14.750 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium 1 rekan sebaya itu ada di harga Rp16.250 kilogram, dan beras kualitas medium 2 di harga Rp16.000 per kilogram. Dan juga ada harga-harga lainnya rekan sebaya, yang dimana harga daging ras segar juga di harga
10.600 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 itu di 150.750 gram. Di 750 per kilogram rekan sebaya. Dan juga harga komoditas seperti gula pasir premium tercatat itu 21.350 per kilogram, dan juga gula pasir itu di 19.350 kilogram. Dan rekan sebaya, kita tinggalkan berita darinya antaranews.com yang memberitakan harga komoditas di pasar eceran ya, tentunya rekan sebaya, karena kali ini sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Bahtera Tan Layu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Samudra Band dengan judul Pon Muturi, dan lagu yang terakhir yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya yaitu lagu darinya Nadia dengan judul Sayang Lam Hati, yang sudah saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punju. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Kakak.
8: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing. Ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah, mantap. Apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UPI,
8: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
9: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Pesona Citra rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya. Yang kali ini rekan sebaya saya kutip dari AJNN.net rekan sebaya. Hujan dan angin kencang berpotensi melanda 6 wilayah Aceh. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Utara diberitakan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Maliko Saleh memperkirakan 6 daerah di Aceh berpotensi mengalami cuaca ekstrim berupa hujan deras dan disertai dengan angin kencang dalam 3 hari ke depan. 6 wilayah yang berpotensi terdampak yakni Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lok Smawe, Kabupaten Birun, dan Benar Meriah. Prakirawan BMKG Maliko Saleh Rizki Nadiansyah mengatakan kondisi cuaca di wilayah tersebut umumnya didominasi dengan cerah berawan. Namun, masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada sore hari hingga malam hari. Selain itu, BMKG juga memperkirakan tingginya gelombang laut di pesisir 6 daerah tersebut berkisaran antara 0,5 hingga 1,5 meter. Kondisi tersebut masih tergolong aman bagi aktivitas masyarakat pesisir maupun nelayan. Meski demikian, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun di laut. Rizki juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu munculnya titik api dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Ya rekan sebaya, berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya hujan dan angin kencang berpotensi di 6 wilayah Aceh, di antaranya yaitu ada di Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Lok Smawe, Kabupaten Birun, dan Benar Meriah rekan sebaya. Yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Maliko Saleh Rizki Nadiansyah yang mengatakan bahwasanya kondisi cuaca yang ada di wilayah tersebut umumnya didominasi dengan cerah berawan. Namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada sore hingga malam hari rekan sebaya. Dan juga prakirawan juga menyampaikan bahwasanya tinggi gelombang laut di pesisir 6 daerah. Di pesisir 6 daerah tersebut berkisaran antara 0,5 hingga 1,5 meter rekan sebaya. Kondisi tersebut tentunya aman untuk bagi aktivitas masyarakat pesisir maupun nelayan rekan sebaya. Dan juga Rizki menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memicu munculnya titik api dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan rekan sebaya. Dan rekan sebaya, berita darinya AJNN telah membawa kita ke penghujung acara rekan sebaya di program acara Pesona Citra kali ini rekan sebaya. Dan rekan sebaya, saat ini sudah menunjukkan pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 3 Juni 2026 rekan sebaya. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda dan juga berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita rekan sebaya. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Mengapa kita harus bertemu? Antara Jakarta dan Penang, terpisah oleh lautan. Demi cinta suciku, demi tulus kasihku, relakanlah perpisahan ini.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UBI,
7: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
2: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
1: Maksud ayah?
2: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
1: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
2: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
1: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
2: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
1: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
2: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
1: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
2: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
1: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
2: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
1: Siap laksanakan ayah.
0: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah tu, Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpih ase, lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
3: Yang kenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patu mana lamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nemeh berijang.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-64-614-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia mengatakan hal yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Je ni yang main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor. Ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
6: Eh kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
4: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
9: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
8: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
9: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
8: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
9: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
8: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
9: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
8: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
9: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
8: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Nikmati harimu.
1: Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan, selagi mereka masih sholat." Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pu mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes le.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nak bui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
5: Panai nak long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
5: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Semua orang memiliki rasa takut, semua orang memiliki rasa gelisah, dan semua orang memiliki rasa sedih. Namun hal yang membedakan adalah tidak semua orang mampu mengendalikan perasaan sedih, gelisah, dan perasaan takut yang selalu menghalangi jalannya menuju sebuah harapan yang ingin diwujudkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak.
8: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya, iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
7: UI iya.
8: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? terus, harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari api, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu, di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Nikmati harimu.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka."
2: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Mereka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awe Lok Semawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM ataupun Anda juga bisa mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 3 Juni 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Atau lebih tepatnya, saya akan menemani Anda 3 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya.

Rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada, dan juga selamat beraktivitas buat anda. Dan barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka darinya Mansur S dengan judul Sudah Tahu Aku Miskin, yang sudah awali pertemuan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan semuanya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan satu lagu untuk ya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Gemawan dengan judul Percaya Atau Tidak, yang saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk menemani Anda dalam beraktivitas. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di GTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Tentunya masih saya temani rekan sebaya di program kali ini, rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Ya, dengan Bunda Dewi di Menasah Masjid ini ya. Ya, gimana keadaannya Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Daud. Alhamdulillah. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Dewi?
1: Pertama buatnya Daud, Pak Yudhita Abdul, buat ya. Nasir Ibnu, buatnya Pak Karya Abdul Dara, Bang Sudiman, Bang Ansar, Bang Robin.
0: Iya.
1: Pak Yudhita namanya Cik Dar, Pak Umi, Bang Sunadi, Bang Rajali.
0: Iya.
1: Bunda Salmi, Bunda Karera, Bu Ana, Bunda Ani.
0: Ya.
1: Buat
0: ya. Ya, ada sana spesialnya?
1: Buat aja selalu dan juga rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doanya sama juga untuk Bunda Dewi ya.
1: Iya.
0: Ya, Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Ini aja Kicau Mania boleh.
0: Kicau Mania, baik, ditunggu aja lagunya.
1: Ini tapi yang ada kata-kata cantik ya, jangan yang Jawa ya.
0: Yang kata-kata cantik yang versi DJ dia.
1: Ya.
0: Nah, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan
1: ya,
0: saya putarkan.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasah Masjid, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp ya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, yaitu penelpon kedua kita di program acara kali ini, rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bunda Ani, gimana keadaannya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat-sehat semua, sehat.
0: Alhamdulillah, hari ini gak panas ya Bunda Ani ya?
2: Enggak panas tapi adem ayam agak gersang sedikit.
0: Iya betul. Salamnya buat siapa aja nih Bunda Ani?
2: Salamnya banyak Firdaus, buatnya Nidar, buatnya Caca, buatnya Mbak Maji, Mbak Mio, Mbak Najar, buatnya Amil juga, buatnya Ramli, Pak Sarial, Musin, Bang Juliman.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Amsal, buatnya Bunda Dewi yang barusan, buatnya Nia di Palu, buatnya Ramli Mukhtar, buatnya Om Jul, buatnya Pak Yus, buatnya Nadar juga, buatnya Om Pur, buatnya Rahmat, buatnya semua-semuanya dari A sampai Z aja, salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan segala urusan, rezekinya lancar, kesehatan. Jangan lupa jaga yang lima waktunya aja, amin.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan dalam keadaan kompak dan rezekinya lancar terus, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga ya. Bunda Ani, ada salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buat yang bertugas aja, selamat bertugas. Panjangkan umurnya, mudah-mudahan rezeki tetap sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah dan tetap selalu diberi kesehatan, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuk Bunda Ani sehat selalu tentunya ya.
2: Amin. Amin.
0: Ya, Bunda Ani ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Minta lagu Jangan Galau, Bek Galau mentomo berdebes.
0: Baik, ditunggu aja lagunya okay. Bunda Ani nanti.
2: Terima kasih, Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bunda Ani di Panggoy yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore kali ini, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasah Masjid dan Bunda Ani di Panggoy barusan, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan WhatsAppnya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore ya. Yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya, dan juga bagi Anda yang sedang beraktivitas, selamat sore saja. Serta buat Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM, tentunya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga bagi Anda yang sedang mendengarkan di streaming melalui audio streamingnya di www.radiocitysfm.com ya rekan sebaya, selamat sore saja. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di streaming juga tapi di platform lainnya ya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat sore buat Anda yang ada di sekitaran kota Lhok Semawe, Aceh Utara, Birun dan sekitarnya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore ya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lhok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Firdaus.
0: Iya, dengan Bang Juliman di Darussalam, gimana keadaannya Bang Juliman?
1: Alhamdulillah baik Bang, dan cuaca di Darussalam sudah terpantau mendung Bang.
0: Alhamdulillah, jadi tidak panas ya Bang Juliman ya?
1: Ya Bang, sebenarnya apa juga nggak masalah Bang, biarpun padat, biarpun dingin kan. Itu nggak masalah, sama aja.
0: Betul. Salamnya buat siapa aja nih Bang Juliman?
1: Salam yang pertama buat Bang Firdaus.
0: Ya.
1: Kehadiran beserta keluarga. Bunda Dewi yang barusan, Bunda Ani yang barusan.
0: Ya.
1: Semuanya Dulur Karen yang ada di Pirat Timur.
0: Ya.
1: Semuanya Ibnu yang ada di Lampang. Dan buat semua rekan sebaya Bang, tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya Bang Juliman?
1: Buat Bang Firdaus saja.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Ucapannya, selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Bang Firdaus selalu. Semoga mudah rezekinya. Dan semoga Allah SWT mempermudah segala urusan Bang Firdaus
0: ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doanya sama juga untuk Bang Juliman ya.
1: Ya Bang, amin.
0: Iya, Bang Juliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Ini cuacanya akan mendung kan, jadi biar tambah semangat lagi Bang Juliman dalam beraktivitas. Lagu Jarang Goyang aja dari Vita Alfia.
0: Jarang Goyang, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan Bang Juliman ya.
1: Oke, siap Bang Firdaus. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bang Juliman di Darussalam. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda ya. Dan untuk Anda rekan sebaya harap bersabar, karena akan kita terima kembali penelpon setelah dua lagu yang sudah saya siapkan. Yaitu yang pertama lagu darinya, lagu DJ Kicau Mania yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Berge dengan judul Bek Galau yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoi. Dan untuk Bang Juliman harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pumu ada kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada ati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji?
4: Ha na ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Ha na long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdengku haji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 08-5106-024559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat beraktivitas buat Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Karena di hari ini rekan sebaya terpantau cukup mendung rekan sebaya atau berawan ya. Jadi ini sangat cocok untuk beraktivitas di luar ruangan rekan sebaya, karena tidak terlalu panas tentunya. Dan tentunya rekan sebaya selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 atau lebih ya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah informasi untuk Anda rekan sebaya, sekaligus untuk menemani sore Anda ya, yang sedang santai tentunya rekan sebaya, ataupun Anda yang sedang bekerja, dengan informasi yang saya kutip dari AJNN rekan sebaya, yang memberitakan ex kepala BKN Dadan Hidayana dijemput ke Jaksaan Agung. Dua pejabat lainnya diburu Kejaksaan Agung. Dikutip dari AJNN.net dari Jakarta diberitakan, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana dikabarkan dijemput tim Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni 2026 pagi. Selain itu, dua mantan pejabat BGN lainnya disebut masih dalam pengejaran aparat penegak hukum. Informasi tersebut diperoleh dari sumber yang mengetahui proses penanganan perkara. Menurut sumber tersebut, salah satu pihak yang sedang dicari berada di wilayah Jawa Barat. Penjemputan Dadan dan pengejaran terhadap dua mantan petinggi BGN berlangsung bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor BGN di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan di lokasi, aktivitas perkantoran sempat terhenti akibat penggeledahan yang dimulai sejak dini hari. Sejumlah pegawai yang datang untuk bekerja tidak diperkenankan masuk memasuki gedung dan meminta menunggu di area kantor. Petugas keamanan sempat menyebut tim Kejaksaan Agung telah berada di lokasi sejak sekitaran pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat rekan sebaya, sehingga hingga menjelang siang gerbang kantor masih tertutup. Bagi pegawai maupun awak media, kondisi tersebut menyebabkan pelayanan publik di kantor BGN untuk sementara waktu tidak berjalan sebagaimana biasanya. Penggeledahan ini terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan BGN pada Selasa 2 Juni 2026. Prabowo mencopot Dadan Hidayana dari jabatan Kepala BGN dan menunjuk Nanik S. Deyang sebagai penggantinya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwasannya pergantian tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap tata kelola dan integritas lembaga. Pemerintah saat ini tengah melakukan audit internal menyusul adanya dugaan praktik jual beli satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG dalam program makanan bergizi gratis atau MBG. Ia juga menyoroti persoalan kedisiplinan serta penerapan standar operasional prosedur atau SOP, termasuk pengawasan kualitas makanan yang menjadi tanggung jawab daripada BGN. Sementara itu, pelaksanaan pelaksanaan harian Kepala Pusat Penanganan Hukum Kejaksaan Agung Jeffrey mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan resmi terkait informasi tersebut. Hingga berita diturunkan, Kejaksaan Agung belum menyampaikan detail perkara maupun status hukum pihak-pihak yang disebut diamankan dan masih dalam pengejaran, rekan sebaya. Berikut merupakan berita yang saya kutip dari JNN rekan sebaya yang memberitakan tentang ex-kepala BGN Dadan Hidayana yang dijemput Kejaksaan Agung dan dua mantan petinggi lainnya sedang diburu oleh Kejaksaan Agung juga rekan sebaya. Nah, mudah-mudahan kita bisa segera mendapatkan ya informasi lanjutan tentang mengenai penjemputan kepala BGN Dadan Hidayana ini, bagaimana kasusnya dan bagaimana kelanjutan daripada perkara tersebut rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nox Mawai. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Ya rekan sebaya, dimanapun Anda berada, kali ini sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Pak Abdul di Blangjerun.
0: Bang Abdul di Blangjerun. Bang Abdul, gimana keadaannya hari ini?
1: Keadaannya sehat kan?
0: Alhamdulillah ya. Oh, di Blangjerun ya?
1: Tempat hujan lebar. Sekarang alhamdulillah sudah mulai
0: mengeluarkan ya. Iya, betul betul betul. Ini salamnya Bang Abdul buat siapa aja nih?
1: Salam pertama untuk Bang Firdaus buat seluruh.
0: Iya.
1: Yang pertama itu siapa?
0: Ada Bang Joliman di Darussalam, ada Bunda Ani, ada Bunda Dewi di Menasa Masjid.
1: Untuk Bang Joliman salamnya ya.
0: Iya.
1: Bunda Ani di Warisukoi. Ada Bunda Dewi di Warisukoi.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya aku yang biasa aja.
0: Ada ucapan buat saya? Amin, amin ya rabbal alamin. Doanya sama juga untuk Bang Abdul, dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu. Bang Abdul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu ini aja Bang Abdul ya. Roma Irama.
0: Roma Irama.
1: Roma Irama. Aku sayang padamu.
0: Aku sayang padamu. Baik, ditunggu aja lagunya Bang Abdul, nanti akan saya putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Abdul di Blangjerun yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

0: Ya rekan semuanya, dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya, dimanapun Anda berada ya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore sama sepertinya Mbak Abdul di Blangjerun, silahkan hubungi di 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Aduh, ini suaranya swing. Tolong dimatikan dulu radionya. Oke. Oke. Dengan siapa dan di mana?
1: Bang Nazar di Pusung Lama nih.
0: Bang Nazar di Pusung Lama. Ini sudah lama ini Bang Nazar enggak kedengaran. Gimana keadaannya ini?
1: Jadi makan ida kadang malam.
0: Oh, masuk malam ya. Gimana keadaannya ini Bang Nazar?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih Bang Nazar?
1: Salam pertama Firdaus.
0: Iya. Iya. Iya. Ada salam spesialnya? Amin, amin ya rabbal alamin. Doanya sama juga untuk Pak Nadar, sehat selalu tentunya ya. Pak Nadar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lalawigi di Jalan Datar.
0: Jalan Datar dari?
1: Lalawigi.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Ya rekan semuanya, sudah ada Bang Nazar di Pusung Lama yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan rekan sebaya juga Anda bisa bergabung di nomor 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Vita Alfian dengan judul Jarang Goyang yang sudah dipilihkan olehnya Bang Joliman di Darussalam, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya darinya Lia Amelia dengan judul Bahtera Cinta. Dan untuk Bang Abdul di Blangjerun beserta dengan Bang Nazar, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya ramai. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UI
7: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
9: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: hobimu, nikmati harimu.
1: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Ferdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat beraktivitas buat Anda, dan juga selamat yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya akan saya bacakan sebuah berita sebagai informasi untuk kita di hari ini rekan sebaya, yang saya kutip dari antaranews.com yang memberitakan pemerintah siapkan 1,2 triliun bagi pemulihan usaha mikro di Sumatera. Dikutip dari antaranews.com dari Jakarta, diberitakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitaran 1,2 triliun untuk program rehabilitasi ekonomi bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara hingga 2027. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut menyasar sekitaran 200 ribu pelaku usaha mikro di tiga wilayah tersebut. Untuk tahap awal, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitaran 600 miliar pada tahun 2026. Program ini akan dilanjutkan pada tahap kedua pada tahun 2027 dengan besaran anggaran yang sama. Maman menuturkan bahwa bantuan tersebut diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses terhadap biaya perbankan. Ia juga menambahkan program ini merupakan bagian daripada rencana induk penanggulangan rehabilitasi ekonomi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang mencakup berbagai sektor mulai daripada infrastruktur, kesehatan, hingga sosial. Menurut dia, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro kembali menjalankan usahanya, termasuk untuk membeli peralatan produksi dan kebutuhan operasional. Maman juga menyampaikan saat ini pemerintah telah melakukan proses administrasi serta akan berkoordinasikan dengan pemerintah daerah untuk pendataan penerima manfaat rekan sebaya. Mudah-mudahan program tersebut bisa berjalan dengan lancar rekan sebaya, dan juga bisa membantu usaha mikro yang ada di Sumatera, khususnya yang ada di Aceh. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan dengan adanya 1,2 triliun ini bisa membangkitkan kembali ekonomi masyarakat yang terdampak banjir beberapa waktu lalu rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Roma Irama dengan judul Kusayang Padamu, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Abdul di Blangjerun, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya darinya Dadali dengan judul Di Saat Aku Berubah. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di JTS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa?
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji, ase rona talah urun terpis. Maka ji, ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panen alung do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat beraktivitas buat Anda ya yang sedang beraktivitas baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan rekan sebaya. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang sedang bekerja juga ya. Akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang kami pilihan, yang kami pilihkan untuk Anda rekan sebaya, ataupun lagu request dari rekan sebaya lainnya rekan sebaya. Dan buat Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu pop slow ya, pop slow ataupun dangdut, lagu Aceh yang mengingatkan akan masa muda atau mengingatkan masa-masa perjuangan ya, silakan request di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan untuk WhatsAppnya rekan sebaya, Anda bisa kirimkan pesan dengan format kata salam, nama, kemudian pertama salam, kemudian nama, alamat, kemudian salam spesial beserta ucapan dan lagunya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui telepon di WhatsApp tentunya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan WhatsApp rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, sebentar lagi kita akan break untuk tunaikan ibadah sholat asar rekan sebaya yang tepatnya pada pukul 15 lewat 58 menit atau jam 16 kurang 2 menit rekan sebaya. Tepatnya akan memasuki jadwal azan asar rekan sebaya, yang dimana nanti akan kita tunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ada di jalan ya, hati-hati di saat berkendara karena keselamatan yang paling terpenting. Dan juga bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ya, dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang ada di rumah nyantai ataupun Anda yang sedang mendengarkan di tempat kerja ya, yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat sore yang paling baik aja untuk yang sudah bergabung rekan sebaya. Ada Cik Dar, ada Bang Nazar di Pusong Lama, Bang Abdul di Blangjerun, Bang Juliman di Darussalam, Bunda Ani di Panggoy, dan juga Bunda Dewi di Menasah Masjid. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan tentunya ya. Meskipun tidak bergabung, tetap selamat sore yang paling baik aja, dan tentunya sehat selalu dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, di program Citra Warna sore kali ini akan kita putarkan lagu-lagu genre pop, dangdut, lagu Aceh, dan tentunya semua genre rekan sebaya tentunya yang ada di playlist kita untuk program acara Citra Warna sore kali ini, tepatnya di edisi siar Rabu 3 Juni 2026 rekan sebaya.

Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan semua informasi untuk Anda rekan sebaya yang memberitakan tentang tanggapan Menteri UMKM tegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi UMKM rekan sebaya. Dari Antara, dikutip dari antaranews.com dari Jakarta, diberitakan rekan sebaya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku UMKM dalam perubahan peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026. Ia menjelaskan pelaku UMKM dalam omset di bawah 500 juta per tahun tetap dikenakan pajak 0% rekan sebaya, serta UMKM dengan omset sekitaran 4,8 miliar per tahun tetap dikenakan tarif final 0,5% dari omset. Menurutnya perubahan dalam aturan tersebut ya hanya terletak pada masa berlaku tarif pajak final yang kini tidak lagi dibatasi. Jika sebelumnya tarif pajak 0,5% diberikan dengan perpanjangan tahunan, kini kebijakan tersebut berlaku permanen rekan sebaya. Meskipun demikian, pemerintah melakukan penyesuaian untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas PPH final 0,5% untuk UMKM. Maman juga mengatakan evaluasi selama beberapa tahun ini, beberapa tahun terakhir ya, menemukan adanya praktik pemecahan badan usaha agar tetap memasuki kategori UMKM dan menikmati tarif pajak final 0,5%. Untuk itu, pemerintah tetap mempertahankan tarif pajak final 0,5% bagi pelaku usaha perorangan dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Sementara itu rekan sebaya, juga bagi badan usaha non perorangan seperti PT dan juga CV, pengenaan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih tentunya rekan sebaya. Dan meskipun demikian, Maman juga menegaskan bahwasannya badan usaha PT dan CV non perorangan dengan omset di bawah 4,8 miliar tetap mendapatkan insentif berupa potongan 50% dari tarif pajak normal sebesar 22%. Dengan kebijakan ini bersifat permanen, pemerintah berharap pelaku UMKM memiliki kepastian hukum, kepastian usaha, dan dapat terus berkembang tanpa terbebani dengan ketidakpastian regulasi rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda. Yang pertama lagu darinya Lala Widi dengan judul Jalan Datar yang sudah dipilihkan olehnya Banadar di Pusung Lama, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Rela yang sudah saya pilihkan untuk Anda dengan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Al-Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Hey.
8: Eh kakak,
7: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UI
8: iya.
7: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITES FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sembahyang barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah salat asar rekan sembahyang. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah salat asarnya dan akan menunaikannya nanti, ya selamat menunaikan ibadah salat asarnya rekan sembahyang. Baik rekan sebaya, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore rekan sebaya hingga usai acara nanti, atau lebih tepatnya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Untuk WhatsApp Anda bisa kirimkan pesan ataupun bergabung melalui telepon rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITES FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk anda rekan sebaya dimanapun anda berada, dan juga selamat melanjutkan aktivitas rekan sebaya setelah tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Dan juga rekan sebaya, selamat aktivitas saja buat anda yang sedang bekerja atau anda yang sedang bersantai menikmati sore hari di hari Rabu ini rekan sebaya. Dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk anda, tentunya rekan sebaya dimanapun anda berada. Dan bagi anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum. Ya, dengan Bu Ana di Pusung Lama. Gimana keadaannya Bu Ana? Alhamdulillah sehat ya Bu Ana ya. Ya, gimana?
1: Lagi mau makan kan sehat.
0: Betul betul. Makan, ya makanya harus mudah-mudahan selalu sehat dan bisa makan juga ya Bu Ana ya. Ya Bu Ana, salam ya buat siapa aja nih? Ya. Abu Bintara, Bang Juliman. Ya. Norib di kandang. Ayah Ali. Ada salam spesialnya? Salam spesialnya Bu Ana. Ada ucapan buat saya. Selamat. Baik. Bu Ana ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Lagunya Bu Ana. Dari siapa? Lagu apa namanya? Saya lupa. Dari Haris Parintang ya?
1: Iya.
0: Baik, nanti akan saya putarkan Bu Ana ya.
1: Lama-lama ya.
0: Siap. Ini habis ini langsung kita putarkan untuk Bu Ana. Boleh, boleh, boleh. Nanti habis ini langsung saya putarkan untuk Bu Ana ya.
1: Iya.
0: Ya, ditunggu aja lagunya Bu Ana. Assalamualaikum. Ya. Ya, rekan sebaya sudah ada Bu Ana di Pusung Lama yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan barusan saja ada Bu Ana di Pusung Lama yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda ya yang ingin bergabung, masih kita terima sekitaran satu penelpon lagi Rekan Sebaya di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox, melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Haris Parintang dengan judul Harapan Menjadi Kenangan yang sudah dipilihkan olehnya Bu Ana di Pusung Lama, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ona Sutra dengan judul Terbayang-Bayang. Dan lagu terakhir darinya Ajir dengan judul Mepaling yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun, kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud, dan Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94.4 FM rekan sebaya di manapun anda berada. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.53 menit waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Rabu 3 Juni 2026 rekan sebaya. Dan juga selamat sore saja buat anda yang sudah bergabung. Anda ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bunda Ani di Panggoy, Bang Juliman di Darussalam, Bang Abdul di Banjrun, dan Bang Nadar di Pusung Lama, dan juga ada Bu Ana di Pusung Lama. Dan selamat sore saja buat anda yang setia mendengarkan di 94.4 FM ataupun anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya rekan sebaya. Yang terpenting selamat sore yang paling baik aja untuk anda rekan sebaya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani anda di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan ya untuk kita di program acara kali ini rekan sebaya, yaitu lagu darinya Curani Auliza dengan judul Kasih Emak. Lagu darinya Republik dengan judul Hatiku Bukan Batu yang sudah saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Semoga anda suka dengan lagu yang saya pilihkan yang sekaligus menjadi lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Sore kali ini rekan sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam, pun malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen ay, roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji, asih hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bertahan lebih ni kuaji? Bukan yang terpih hati haji?
4: Hana ik long terpih. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpih ron kuaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdengku haji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewat nyan lom.
3: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luxmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kupi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak, Makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nija aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh kakak.
8: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
7: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
7: Oh iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
7: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
7: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
7: Terus daftarnya di mana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
7: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
7: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
9: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
10: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
9: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
10: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
9: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
10: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
9: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
10: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
9: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
10: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
9: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial.

0: Syam, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin wap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Junda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
1: Tuk Haji, Tuk Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu mana kena tika meng mentang?
2: Boh panen nai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
1: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang?
2: Nyan ke perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
1: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ya teh Haji?
2: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo, keburuk-buruk kedih mentang, nacit manfaat.
1: Nyan tang, salah urung terpih Ron Kuaji.
2: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
1: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
2: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis ase, lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyan lom.
1: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
2: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
1: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
2: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Cina tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal nak bui? Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen nak long blonya kong kupi racikan dek bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, tu kata, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ngpu jik dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai pu kupu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padah terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mano bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mun jino bu penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Eh kakak,
9: asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
9: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya.
9: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah mantap, eh apalagi kak?
9: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
9: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya di mana?
9: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
9: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
10: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
11: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
12: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
11: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
12: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
11: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
12: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
11: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
12: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
11: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
12: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
11: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awelok Semawe, inilah Radio JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Warna Malam di edisi siar Rabu malam 3 Juni 2026, kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan rekan sebaya Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Ya rekan semuanya, lagunya dari Wali Band dengan judul Kui Hijrah yang sudah awali jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya rekan sebaya.

Ya rekan sebaya, untuk kali ini satu lagu sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Melly dengan judul Matamu. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya rekan sebaya, itu dia lagunya dari Melly dengan judul Matamu ya, yang sudah membawa kita ke formasi pukul 20 lebih 21 menit rekan sebaya. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung ya, silakan. Nah, ya untuk yang sudah berdaring, saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Warna malam kali ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Akbar di kawasan Loksmawe.
0: Iya, Akbar di Loksmawe, mau kirim salam untuk siapa aja malam ini Akbar?
1: Buat Kak Caca yang manis aja.
0: Terus
1: buat Bang Jul Diman.
0: Iya.
1: Buat Pak Yus, buat Bu Ana dan Bu Mona dan juga seluruh pendengar setia Radio Citi saja.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Akbar?
1: Salam spesialnya buat Bu Mona Risa.
0: Ada ucapannya untuk Bu Mona?
1: Semoga sukses dan sehat selalu.
0: Oke, baik. Dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa Akbar?
1: Lagu Kopi Dangdut dari Vitalmi aja boleh?
0: Boleh dong.
1: Oke,
0: ditunggu aja lagunya ya. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Akbar yang ada di Loksmawe ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Akbar. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Akbar ya, silahkan bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 060 24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga anda kirimkan pesannya ke inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilihkan. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Mona dong di Cunda.
0: Iya, Ibu Mona di Cunda. Malam ini mau salam-salamnya untuk siapa aja Ibu Mona?
2: Pertama dulu untuk Pak Caca.
0: Terus
2: selalu. Selalu.
0: Iya.
2: Merahnya baru dapat tanggal berapa hari ini ya? Tanggal 3 ya? Tanggal
0: iya.
2: 2,
0: 3. Hari ini tanggal 3.
2: Iya. Untuk barusan siapa? Bang Akbar. Bang Akbar yang di mana? Di Pusung.
0: Di Loksmawe.
2: Di Loksmawe. Salam Bang Akbar ya.
0: Iya.
2: Dari Ibu Mona. Toko Mona Lisa Cinda. Dan beserta Pak Yus di Cunda, Ibu Ana, Ibnu di Lepang,
0: yeah.
2: Bang Nadir di Segi, apa kabar Bang Nadir? Malam ini malam Kamis ya?
0: Iya benar.
2: Gimana udah merapat di Cunda? Cuy nih Ibu Mona ya? Jangan lupa-lupa ya, Bang Nadir nih.
0: Iya, baik.
2: Pak Sahria. Bang Nuri.
0: Iya.
2: Utamia. Ayahni.
0: Iya.
2: Abdul. Bang Muslim.
0: Iya.
2: Siapa ya?
0: Siapa lagi?
2: Abu Jamal, Bang Nada,
0: iya,
2: Ayah Nova, dan Baramli,
0: iya,
2: Bang Ajali, semua rekan saya yang bergabung ini malam, semoga sehat selalu. Salam dari Ibu Mona, salam bahagia, salam sejahtera, semoga dapat rezeki yang melimpah lagi ya.
0: Amin. Amin, baik. Dan untuk lagunya kali ini Bu Mona mau dengerin lagu dari siapa?
2: jalan lu yang spesialnya.
0: Eh, itu kan spesial barusan udah ada ucapan juga. Jadi saya pikir udah ada ucapan.
2: Pokoknya sini sama Bang Akbar. Salam dari Bu Mona. Ini Bang Akbar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Sehat badannya ya.
0: Amin. Untuk lagunya Bu Mona, mau dengerin lagu dari siapa?
2: Bisa lagu dandul.
0: Bisa dong.
2: Oh, ini bisa ya.
0: Iya.
2: Ini tapi enggak tahu siapa penyanyinya ya.
0: Judulnya apa? Aduh, itu lirik lagunya ya. Ya udah deh, coba saya cek dulu ya.
2: Coba.
0: Iya, nanti saya cek dulu ya Bu Mona ya. Oke, baik. Iya. Iya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya, sudah ada Bu Mona yang ada di Cunda. Dan untuk yang berikutnya yang udah lama nunggu ini ya, saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
3: Biasa.
0: Dengan siapa yang biasa?
3: Abu.
0: Abu di mana?
3: Di Bulu.
0: Abu Bintara di Bulu. Oke, baik. Abu Bintara, malam ini mau kirim salam untuk siapa aja?
3: Salam yang pertama kan kecil kan?
0: Terus?
3: Dan semua yang nonton di kamar lu.
0: Baik. Kalau untuk salam spesialnya Abu kali ini untuk siapa?
3: Untuk Caca.
0: Ada ucapannya kah untuk Caca?
3: Ucapannya, jangan lupa sampai tuntas.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan untuknya Abu Bintara ya.
3: Ya.
0: Abu Bintara kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
3: Siapa aja boleh.
0: Saya yang pilihkan.
3: Ya.
0: Oh gitu. Baik. Ditunggu aja lagunya Abu. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, sudah ada Abu Bintara yang ada di Buluh ya, dan juga sebelumnya sudah ada Bu Mona di Cunda serta Akbar yang ada di Lok Semawe ya. Untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu darinya Vita Alvia dengan judul Kopi Dangdut, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Akbar yang ada di Lok Semawe. Kemudian saya pilihkan lagu dari Hesti Kus Endang, aduh kok jadi belibet jadinya ya, Hesti Kus Endang dengan judul Berdiri Bulu Rumahku, yang sudah saya siapkan untuknya Bu Mona yang ada di Cunda. Semoga ini benar lagu yang dimaksudkan oleh Bu Mona ya. Dan untuknya Abu Bintara, harap bersabar dulu, lagunya sudah saya persiapkan dan akan saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
4: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang tamehan apa.
3: Bek putu asa, dahsyat dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewa nyalom.
3: Nyangkanya Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba New AVAC. Dan ba New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punyo mai, patah do kupinyo.
5: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Citra FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra Warna Malam Rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda hingga tuntas acara nantinya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam ya, silakan Rekan Sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6446 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citra FM Loksemawe Rekan Sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini dua lagu sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu darinya Cerani dengan judul Gadis Manis Kalimantan, lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara yang ada di Buloh. Semoga abunya suka ya. Dan kemudian dilanjutkan lagi lagu dari The Virgin dengan judul Geladangdut. Untuk Anda rekan sebaya semuanya, selamat malam paling baik saja.
1: Sampai di lokasi.

0: Mimet eh.
1: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tek tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah hai Bilal.
2: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
1: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantu Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
8: Eh
9: kakak.
8: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
9: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
8: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
9: Oh iya.
8: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
9: Wah mantap, apalagi kak?
8: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
9: UPI,
8: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
9: Terus jurusannya apa?
8: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
9: Terus daftarnya gimana?
8: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
9: Oh gitu.
8: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
9: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC.

0: nikmati harimu.
1: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: program Citra Warna Malam. Silakan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan?
1: Dengan Pak Yus Cunda.
0: Iya Pak Yus di Cunda, apa kabar malam ini Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Jessya, Pak Kanidar, buat buat Gerda, buat Kanidar, buat Pak Firdaus, buat Bunda Dewi, Bunda Kira, Bunda Ani, Bunda Bunda Ibu Mona, juga buat Nurit, juga buat Ayahi, juga buat Karnen, juga buat semualah rekan-rekan CCN semuanya di malam paling baik ini.
0: Baik, dan untuk lagunya kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya dari Cuk Rani aja, Gasteo paling.
0: Aduh, Cuk Rani barusan aja diputarkan, Pak Yus.
1: Oh, sudah.
0: Barusan aja diputarkan. Lagu dari siapa?
1: Cuk Zora.
0: Cuk Zora judulnya apa?
1: Judulnya Balasan Tabu saja.
0: Balasan Tabu dari Cuk Zora. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya. Iya, sama-sama. Tapi lupa saya Pak Yus. Ternyata untuk lagu Aceh tidak tersedia untuk di Citra Warna Malam. Lagu Aceh baru bisa dihadirkan nanti di jam 10 di program Citra Lagu Aceh. Dangdut bisa, lagu dari siapa?
1: Dangdut dari siapa ini?
0: Siapa tuh?
1: Mansur S.
0: Judulnya apa dari Mansur S?
1: Di balas
0: air tuba. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Pak Yus yang ada di Cunda ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda. Ada lagu dari Mansur S dengan judul Air Tuba, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yus yang ada di Cunda ya. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya darinya Dadali di Saat Kau Berubah. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
4: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be putu asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
3: Nyangkanya Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
4: Patu mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patah dah aku pinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

25 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, rekan sebaya, masih di program Citra Warna Malam. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam, silakan Anda masih bisa hubungi rekan sebaya di 085-22235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga Anda bergabung di 085-1060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawi rekan sebaya. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuk temani malam Anda semuanya rekan sebaya. Ada lagu dari Gamawan dengan judul Percaya Atau Tidak ya, dan diteruskan lagunya darinya Cici Faramida dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lho rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni ambang tak cin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah dike gantung mahkamah syariat.
1: Beres tak bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah, mantap. Apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai, gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 43 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Warna Malam. Di nama kali ini rekan Sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu. Assalamualaikum. Dengan Muslim di mana? Muslim di Bayu. Muslim di Bayu, kali ini mau kirim-kirim salamnya untuk siapa aja? Terus?
1: Ada.
0: Iya.
1: Dario. Mentar buat Bang
0: Jisman.
1: Buat Bunda Ani.
0: Iya.
1: Buat Ibu Mona. Dada Nera. Dada Salmi.
0: Iya. Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Ya, buat Bajar saja.
0: Ada ucapannya kah untuk saya? Terima kasih. Selamat mendengarkan untuknya Muslim ya. Muslim, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Mabuk Duit.
0: Mabuk Duit dari siapa?
1: Eri Sutana.
0: Pokoknya judulnya Mabuk Duit.
1: Yep.
0: Oh, oke, okay, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, assalamualaikum. Ya rekan Sebaya, sudah ada Muslim yang ada di Bayu ya. Selamat malam, paling baik aja untuknya Muslim.

0: Dan untuk yang berikutnya, rekan sebaya yang sudah berdaring, saya terima lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bang Ferry Caniago di Tanuk Banten Riau.
0: Iya, Bang Ferry, malam ini mau kirim-kirim salamnya untuk siapa aja?
1: Yang pertama buat muslim yang barusan masuk.
0: Mm-mm, terus
1: dan Mbak Mona.
0: Iya.
1: Pak Yus.
0: Mm-mm.
1: Pokoknya semua fan Citis FM di mana saja berada yang bisa memantau Citis FM malam ini.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Bang Ferry?
1: Ini sama siapa, Caca ya?
0: Iya benar, Bang Ferry.
1: Oh, salam spesialnya buat Caca.
0: Aa, ada ucapannya kah untuk Caca?
1: Ucapannya apapun yang direncanakan, apapun yang diinginkan, semoga tercapai hendaknya. Amin.
0: Ya amin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Bang Ferry ya.
1: Ya.
0: Bang Ferry kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagu dari Mirnawati.
0: Judulnya?
1: Hitam Bukan Putih.
0: Hitam Bukan Putih. Oke, baik. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Ferry yang ada di Riau ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Ada lagu dari Eri Susan dengan judul Mabuk Duit, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim yang ada di Bayu. Kemudian dilanjutkan lagunya dari Republik dengan judul Hatiku Bukan Batu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuknya Bang Ferry, harap bersabar dulu, lagunya akan saya putarkan di putaran berikutnya, tetap di Citis FM.

0: terlalu sibuk. Kamu gak pernah ada waktu buat aku.
1: Rekan SBY Okti di studio sudah menunjukkan pukul 21:54. Ya tidak terasa, kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda rekan SBY di program Citra Warna Malam ya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri rekan sebaya sejenak ya. Karena nanti juga akan saya temani lagi Anda di program berikutnya, yaitu program Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Selamat malam paling baik aja yang sudah bergabung di program Citra Warna Malam. Ada Akbar yang ada di Lok Semawe, Bu Mona di Cunda, Abu Bintara di Bulo, Pak Yus di Cunda, Muslim di Bayu, serta Bang Ferry Caniago yang ada di Riau. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan, berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan satu lagu penutup darinya Mega Mustika dengan judul Hitam Bukan Putih, lagu yang bisa saya hadirkan untuknya Bang Ferry ya. Semoga Bang Ferry-nya suka. Karena untuk dari penyanyi yang Bang Ferry pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi saya gantikan penyanyinya namun tetap judul yang sama ya. Dan lagu ini sekaligus ya akan akhiri jumpa kita di program Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan sampai jumpa di program berikutnya. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Ya rekan sebaya, kembali lagi bersama saya Caca yang temani Anda di program yang berbeda dengan orang yang sama ya. Kalau tadi saya temani Anda di program Citra Warna Malam rekan sebaya, dan untuk kali ini saya temani Anda di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk Anda rekan sebaya yang sedari tadi ingin pilihkan lagu Aceh ya, nah sekarang sudah bisa rekan sebaya. Silakan Anda yang ingin request lagu serta kirimkan salam spesialnya, silakan rekan sebaya. Bisa di 085223564469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0851 060245559 untuk live dan juga SMS-nya.

0: Ya, rekan sebaya, lagunya dari Amirahmi dengan judul Alun ya, yang sudah awali jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini, rekan sebaya. Dan untuk kali ini langsung saja saya terima dulu penelpon perdana di program Citra Lagu Aceh kali ini. Assalamualaikum.
1: Dan sayang kakak.
0: Dengan
1: Bunda Salmi.
0: Di mana Bunda Salmi?
1: Utengkot.
0: Oke deh, Bunda Salmi di Utengkot kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa, Bunda?
1: Lagu Aceh nih, Kak.
0: Iya, benar, Bunda.
1: Ini adalah lagu Darah Aceh ya, yang DJ, Kak ya.
0: Darah Aceh yang DJ. Oke, baik. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Spesialnya ke Kakak aja lah. Selamat malam, selamat petugas. Dan selalu banyak umurnya, dimudahkan rezekinya, dan semangat dalam petugas.
0: Terima kasih. Selamat mendengarkan untuknya Bunda Salmi ya.
1: Iya Kak, makasih ya Kak.
0: Iya. Waalaikumsalam. Nah itu dia rekan sebaya, sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utengkot ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bunda Salmi. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin ikutan seperti Bunda Salmi ya, silahkan rekan sebaya. Nah yang kali ini yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Caca Bali.
0: Iya, dengan
2: Bang Sam deh Caca.
0: Bang Sam di mana?
2: Loksmawe,
0: Bang Sam di Loksmawe mau kirim

0: Kan kira salah, mau dengerin lagu Aceh dulu nih dari siapa?
1: Dari Ramlan Yahya aja.
0: Ramlan Yahya, judulnya apa Bang Sam?
1: Membendung Cinta.
0: Membendung Cinta, oke siap. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini?
1: Untuk adik Aceh aja yang manis malam ini suaranya.
0: Ada ucapannya kah untuk saya Bang Sam?
1: Selamat malam aja, selamat bertugas aja ya.
0: Terima kasih, selamat mendengarkan untuknya Bang Sam ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, ditunggu aja lagunya Bang Sam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bang Sam juga yang ada di Lok Semawe ya. Selamat malam paling baik juga untuknya Bang Sam. Dan tadi juga sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkat.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu darinya Beer Boy dengan judul Darah Aceh yang bisa saya hadirkan untuknya Bunda Salmi yang ada di Utenkat. Semoga ini benar lagu yang dimaksudkan oleh Bunda Salmi. Kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Ramlan Yahya dengan judul Membening Cinta. Lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Sam yang ada di Lok Semawe. Dan untuk Anda rekan sebaya, semuanya selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu, Ron Kwaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
3: Yang kenyan, Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: 89 berkembang FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra War, di Citra Lagu Aceh maksudnya rekan sebaya ya. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdaring, langsung saja saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Ayamin
0: di mana? Ayamin di Utenkat. Ayamin di Utenkat, kali ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Armawati HR.
0: Armawati HR, Ayamin gak masuk ke playlist. Yang lain dong?
1: Yang lain? Dari Cut Kemalahayati.
0: Cut Kemalahayati, judulnya apa?
1: Masa-masa SMA.
0: Masa-masa SMA, baik. Terus untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini, Ayamin?
1: Buat kata aja ucapannya selamat malam, selamat bertugas aja.
0: Terima kasih, selamat mendengarkan Ayamin ya.
1: Yeah.
0: Oke, ditunggu aja lagunya Ayamin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Ayamin yang ada di Utenkat ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Ayamin. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung juga seperti Ayamin ya, silahkan rekan sebaya, Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima dulu rekan sebaya. Assalamualaikum. Dengan Muslim di Bayu. Iya, Muslim di Bayu, kali ini mau dengerin lagu Aceh dari siapa, Muslim?
2: Didi Kerti udah ada di playlistnya.
0: Lagu dari siapa?
2: Didi Kerti, Berge.
0: Berge judulnya?
2: Didi Kerti.
0: PDKT dari Berge. Berge PDKT tidak ada nih, gak ada masuk ke playlist untuk yang judul PDKT. Yang lain dong?
2: Healing
0: dari Berge. Oke, baik. Terus salam spesialnya untuk siapa kali ini? Ada ucapannya kah? Baik, ditunggu aja lagunya Muslim ya. Oke, assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Muslim yang ada di Bayu, dan juga sebelumnya sudah ada Ayamin yang ada di Utenkat. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Muslim dan juga Ayamin, silakan rekan sebaya bisa di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya.

Dan untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Ada lagu dari Nyacut Kemala Hayati dengan judul Masa-masa SMA, lagu yang sudah dipilihkan oleh Ayahmin yang ada di Utunket. Kemudian dilanjutkan lagi lagu dari Berge feat Shakira Azura dengan judul Healing, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim yang ada di Bayu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
7: Eh
8: kakak.
7: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
8: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
7: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
8: Oh iya, iya.
7: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro, plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
8: Wah, mantap. Apalagi kak?
7: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
8: UI
7: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
8: Terus jurusannya apa?
7: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
8: Terus daftarnya gimana?
7: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
8: Oh gitu.
7: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
8: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
9: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
10: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
11: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
10: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
11: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
10: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe, tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
11: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
10: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
11: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
10: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
11: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
10: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Masih di program Citra, lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan untuk Anda yang ingin dengarkan lagu Acehnya Rekan Sebaya, yang mau pilihkan lagu Aceh ya, silakan Anda bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung di 0851 0851 060 2455 9 untuk live dan juga SMS-nya Rekan Sebaya. Atau bisa juga Rekan Sebaya Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesialnya aja ya, beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebelahnya, untuk kali ini saya bacakan dulu pesan yang sudah Anda kirimkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengannya Aidan di Nisam. Salam spesialnya untuk keluarga di rumah aja, ucapannya selamat istirahat aja. Oke, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Aidan yang ada di Nisam ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Aidan.

Baik rekan, sebelumnya untuk kali ini kita dengarkan dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ya rekan sebaya, ada lagu dari pilihannya Aidan, lagu dari kakak Aulia dengan judul Kan Salah Kanda ya. Dan nanti akan diteruskan lagunya dari Ajir dengan judul Indah Malam, serta akan diteruskan lagu dari Fahmi Fit Nurul Munirah dengan judul Saboh Jalan. Untuk Anda rekan sebaya, tetap di CTS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Baik rekan sebaya, masih di program Citra Lagu Aceh ya. Dan untuk Anda yang masih mau ikutan gabung rekan sebaya di program Citra Lagu Aceh, silakan masih bisa, kita masih punya waktu sekitar 22 menitan lagi rekan sebaya ya di program Citra Lagu Aceh. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan rekan sebaya bisa hubungi di 0852 2235646 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau bisa juga di 0815106024559 untuk live dan juga SMS nyarakan sebaya, atau bisa juga Anda bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesannya dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, spesialnya aja beserta ucapannya rekan sebaya dan lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan aja dulu 3 lagu yang sudah saya siapkan untuk temani Anda semuanya. Ada lagu darinya Ayu Amanda dengan judul Rihun, dan nanti akan diteruskan lagu dari The Arol dengan judul Tia Monica, serta akan disusul lagu dari Fahmil Arabi dengan judul Melatang. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat beristirahat Anda untuk yang udah mau istirahat ya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.

Sedangkan sebelah waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 55 menit ya, tidak terasa kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda di program Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan sudah saatnya saya harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi program Citra Lagu Aceh. Ada Bang Ferry di Riau, Aidan di Nisam, Muslim di Bayu, Ayamin di Utenkot, Bang Sam di Loksmawe, serta Bunda Salmi yang ada di Utenkot ya. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda Rekan Sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Lagu Aceh kali ini Rekan Sebaya. Satu lagu penutup darinya Pop Solo dengan judul Jak Kemawi akan akhiri jumpa kita di program Citra Lagu Aceh kali ini Rekan Sebaya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan menyerah saat doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah akan memberikan lebih dari yang kamu minta.